0: célibat donné amé folie crin crin la c'est oma la ka kaselu chaya la ka bato kelu bella jelemine célibat koni oy nisondia donné wa sukuni min dono nganga nanyina ka foko célibat donné bonnet don fana ye anka la minima crin crin la mono muka saka baro keka anyama fli bolon konnala kololo bade bula la minima wa kololo bula fana mauka kenyaka osiratika dela anya latika kanka bi la mini la medjum kan babu boli okan yala fere du mene bese ka soro saka no la minu me fli bolon konnala polon polona akololo bese ka ke muni la minima akololo reke munye adama diun ka kenyama wasa ka baroke o babu kan ninka akwa ninni ngalu bela jelen jabi anya latika ka wulebla la minin do maga ngana flama moro welelen folo aleye madama kalambri elenye ka bo mali jamanala a cesir leno kosebe la mini latangalila anka moro welelen flananye madama umu njaloye alefana bebo mali jamanala jekulu jeune volontaire pour l'environnement o nyema badu awni ncewa aw danse audance kokura rfi lamebaro lamini lameje mukan kanu baro anga mo welelen folo ale soro la nega jurula kaba madame Hélène Kalambiri de Kodo madame Kalambiri ini yantuma
1: nse somawo
0: yanga wele jabi rfi san fe adiranyo kosebe ami fola madame Kalambiri selikoni o sera ami selikeneka ama donc fo selie ni sondia donye nga ka farouka bone bare do anka laminima bawo mo chama mi ni ka saka barouke o labama resoro polon polona e bolon kon naudila yala c'est qu'à fanyana erebe o koyenye todi moko kukanya manfli bolon konnala
1: mkoyen koni ako keme kamana jam koy atonde ka jukuya ka tafe puisque population finaza ka chaya ka tafe maintenant sagan no pagalien ko anye ambayi anga kose dino unde de saka u noko bonoro saka u bu kono fe bonoro e kolon no beto palon palon na sante armani ama amani anga lamine mayina pere ako chukum parce que o konna fe mono le tonto korola la kachaya ude be la ke sababu ni ka ni sansis takala se ongu madama duma paske dimogo beta tisiko de la kouni tukusukuto la o dimogo kelo ni buklara segita nana tukono na ula tukone kama sike ampari kuluka bana sikudo vansoro farikula bana antara akora yoro yoro nani reka cheni na ude bina na aye abina sika na tunu na ami tunu ni mutamba adun konda ni wudu se na teko buklara ke sababu ni sabana wero ublana tukone abe problem chama ni la se ama ni azete mine amitile mwede kumo kani bon muta bonore alle poubelle konona ni mutelo muta bonore